Sesaat lagi Anda akan mendengarkan siaran ulang ibadah GII Hok Im Tong minggu lalu. Apabila Anda ingin mendengarkan ibadah GII Hok Im Tong minggu ini, silakan mengikuti ibadah live streaming melalui YouTube GII Hok Im Tong. Selamat beribadah, Tuhan memberkati.

0: pagi, shalom buat kita semua. Saya ajak kita boleh sama-sama bangkit berdiri. Lagi happy Sunday untuk kita. Tuhan boleh pimpin setiap kita untuk melangkah dalam iman pengharapan kepada Tuhan. Selamat datang di rumah Tuhan, selamat datang di YouTube channel Georg Imtong untuk kita boleh sama-sama beribadah hari ini. Nah, kita tentukan kepala dengan sebuah pengakuan bahwa pertolongan kita satu-satunya hanya pada Tuhan. Dia menciptakan langit dan bumi dengan segala isinya. Dia menuntun seluruh ciptaannya. Dia yang hadir dalam sejarah dan dia mengontrol sejarah. Maka turunlah bagi kita sekalian, semua setiap kita, berkat rahmat anugerahnya dalam ibadah ini dari awal sampai dengan akhirnya. Amin. Mari kita sama-sama membaca satu bagian firman Tuhan, 1 Tawarikh pasal ke-16 ayat ke-28 sampai 29. Satu panggilan beribadah dari Tuhan untuk setiap kita sebagai umat yang dikasihinya. Bersama-sama, kepada Tuhan hai suku-suku bangsa, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan.
1: Mari saudara-saudara jemaat Tuhan, kita bawa hati kita kepada Tuhan. Kita bersyukur hari ini boleh kembali di rumahnya. Kita boleh beribadah kembali kepada Tuhan. Kita membawa pujian kepada Allah yang besar, kepada Allah yang berkuasa, yang layak untuk kita masyhurkan dan kita tinggikan. Dengan segenap hati kita bawa pujian ini kepadanya, biar Dia semakin bertambah, kita yang semakin berkurang.

0: Tuhan sungguh besar, Tuhan kami, melampaui segala pemikiran kami, melampaui segala akal. Tuhan kami boleh bersyukur kepada Tuhan, punya Tuhan yang besar. Meskipun hari ini kami berhadapan dengan satu realita yang gak mudah, dengan tantangan yang gak gampang, dengan pressure, dengan ketidakpastian, uncertainty yang kami hadapi hari-hari ini, minggu-minggu ini, bahkan di dalam tekanan sekalipun, kami boleh melihat kasih Tuhan yang besar. Dalam ketidakpastian, dalam kekacauan sekalipun, situasi yang chaos, yang di luar dari prediksi dan kemampuan kami sebagai manusia, kami bisa melihat Tuhan yang setia itu hadir dan secara aktif memimpin setiap kami, kehidupan setiap kami. Kami bersyukur untuk itu semua, Tuhan. Tidak ada satu pun yang terjadi di luar dari rencana dan rancangan Tuhan. Yang kami percaya dengan iman kami boleh bersyukur, dengan boleh melihat karya Tuhan yang luar biasa, kebaikan Tuhan yang luar biasa. Sebagian dari kami boleh melihat lagi satu jenjang yang baru, nafas yang Tuhan percayakan untuk kami nikmati ini. Kesegaran, kekuatan, studi yang boleh sampai di titik ini, Tuhan. Bahkan segala pekerjaan secara financial bisnis yang Tuhan boleh percayakan kami di titik ini, Tuhan. Ebenezer, bahwa Tuhan menopang setiap kami dan sampai di sini Tuhan menolong kami, keluarga kami, relasi kami, mertua, menantu, suami, istri, setiap kami yang boleh bersyukur, Tuhan. Sampai di hari ini kami boleh hidup sebagaimana kami ada karena pertolongan dan kebaikan Tuhan. Biarkan hari ini kami boleh melihat sebuah rangkaian tema yang baru, sebuah visi yang baru daripada Tuhan, yang menguatkan kami semua untuk boleh melangkah di tengah-tengah kerumitan situasi ini, Tuhan. Di tengah ketidakmampuan kami membaca situasi ke depan sekalipun, tapi Tuhan yang hadir di tengah-tengah semua ini melawat setiap kami, Tuhan. Itu yang kami syukuri, bahwa Allah yang kami percaya tidak tinggal diam, bahwa Allah yang kami percaya adalah Allah yang terus bekerja melampaui segala akal dan pemikiran kami, menguatkan kami semua, Tuhan, menguatkan gereja-Mu, bahkan bangsa negara kami dan seluruh dunia ini dengan segala tantangan yang ada. Kami punya Allah yang besar yang boleh memimpin setiap kami. Oleh itulah kami bersyukur dan mengangkat semua pujian kami, penyembahan kami kepada Tuhan. Dalam nama Kristus Yesus, Tuhan kami yang hidup, kami bersyukur dan kami berdoa. Amin.
1: Mari silakan duduk. Kita akan membaca satu bagian firman Tuhan sebagai bacaan bertanggapan kita pada hari ini, yang diambil dari kitab Mazmur pasal yang ke-28 ayat yang ke-7. Kita baca secara bergantian. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku, kepada-Nya hatiku percaya. Mari jemaat Tuhan, kita kembali bangkit berdiri. Kita mau mengangkat pujian ini di hadapan Tuhan. Kita akan

0: siap bagi Tuhan kita.
1: Amin. Bahwa Tuhan memimpin setiap kita. Hati kita percaya bahwa ada Tuhan yang menopang kita. Dan semua yang tertulis dalam pengakuan iman rasuli sebagai kebenaran yang kita imani. Bersama-sama, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak dara Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin.
2: Dengan tetap bangkit berdiri, kita akan bersama-sama menyambut firman Tuhan hari ini. Dan sebelumnya kita akan bersama mengangkat satu pujian di hadapannya.

0: jemaat bisa akan duduk.
1: Mari kita berdoa. Setiap kami rindu untuk terbang tinggi bersama dengan Tuhan. Kami percaya seperti Raja Wali yang mengapakan sayapnya dengan kekuatan. Kami punya kekuatan yang dari dalam daripada Tuhan yang mengontrol hidup kami. Meskipun kami hadapi uncertainty itu, ketidakpastian itu. Dan itu adalah hal yang pasti di dalam dunia ini. Satu ketidakpastian demi ketidakpastian, satu kelemahan demi kelemahan, atau bahkan kebimbangan demi kebimbangan. Tapi izinkan kami untuk tunduk kepada kuasa Tuhan, kepada karya Roh Kudus yang boleh kami nikmati dalam bulan-bulan ini, dalam semua rangkaian ibadah. Bahkan sebuah bulan yang baru, serangkaian masa depan yang Tuhan izinkan untuk ada di hadapan kami. Kuasai hati kami, pikiran kami untuk boleh tunduk dengan firman Tuhan, baik kami yang di rumah maupun kami yang mengikuti secara onsite dari tempat ini di GIC Trasari. Dimanapun kami berada dengan situasi yang berbeda Tuhan, tapi Tuhan yang hadir, Tuhan yang sama yang memimpin setiap kami. Lewat hamba-Mu yang terbatas, Tuhan boleh kuasai juga setiap kami. Hanya firman Tuhan yang menguatkan dan menopang dan berbicara buat setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan kami berdoa. Semua percaya katakan, amin, amin. Sekali lagi shalom rekan-rekan sekalian. Shalom. Ya, satu kebaikan Tuhan, satu kemurahan Tuhan. Kita ada di titik ini ya. Dalam minggu ini, sepanjang minggu ini saya rasa ada banyak sekali pergumulan, ada banyak sekali kesulitan mungkin kita hadapi, ada banyak sekali ketidakpastian, dan itu sebuah kompilasi yang terjadi dalam minggu-minggu yang gak mudah begitu ya. Dan kita masuk ke dalam satu rangkaian tema yang baru ya. Itis-otis kita hadapi semua yang namanya obstacle, tantangan demi tantangan. Ketika sebulan yang lalu kita belajar tentang karya Roh Kudus di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, tapi kita masuk dalam satu rangkaian Roh Kudus yang kita imani juga adalah Roh Kudus yang memimpin kita dalam semua tantangan, obstacle yang kita hadapi. So, sama-sama kita buka Alkitab kita buka catatan kita khususnya, untuk kita boleh mengeksplor satu rangkaian firman Tuhan yang baru. Yesaya 40 ayat 29 menjadi landasan kita, dan kita boleh bersama-sama menghadapi satu tema yang baru di dalam semua rangkaian, bahwa Tuhan berbicara di dalam semua sisi kehidupan kita. Dan when the spirit meets the wall, gitu ya. Apa sih yang ketika Roh Kudus bertemu dengan tembok, tembok yang besar, yang bernama kekhawatiran, tembok yang besar, yang bernama dengan kesedihan, ketidakpastian. Mari kita buka dan bedah sama-sama dari satu bagian, Yesaya 40 ayat 29 sampai ayat 31. Yesaya 40 ayat yang ke-29 sampai dengan 31, seperti biasa. Mari kita melihat semua dan bersama-sama untuk boleh mencatat dan membaca bagian ini. 1, 2, 3. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Rekan-rekan, apa sih yang gak mungkin di dalam dunia hari ini? Kalau kita bisnis atau kerja untuk sebuah bakery begitu ya, food and beverage, F&B, kita pasti tahu di balik sebuah kue itu bisa beragam gitu ya. Mulai dari rasanya yang beragam, kalau dulu itu klepon itu gak ada kepikiran kayak begitu gitu ya. Sampai hari ini buah apapun, markisa dan semua bisa dijadiin kue, cake gitu ya. Dari mungkin nanti kedepannya ada kue jengkol, mungkin saya gak tahu gitu ya. Pete dan sebagainya gitu, dinamisnya begitu rupanya dicampur, saya nggak tahu ada rasa apa lagi dalam sebuah kue. Tapi ada alat yang ramai hari ini, akhir-akhir ini di kalangan ibu-ibu mungkin ya, alat yang bisa nyetel dengan sedemikian rupa, dari yang tadinya bubuk coklat begitu, dari tadinya tepung terigu dan sebagainya, hanya cuma masukin bahan-bahannya, ikuti prosedurnya, dan tunggu setengah jam, tunggu satu jam, jadi kuenya. Haleluya. Artinya kita dalam masuk satu zaman di mana semuanya begitu mudah, mempermudah kita terintegrasi gitu. Yang gak bisa masak gak usah khawatir katanya ya. Katanya dulu salah satu syarat untuk menikah adalah jago masak katanya ya. Suami mau makan apa, hari ini gak bisa masak pun bisa, ibu ya. Asal alatnya ada, asal duitnya ada, cenama. Dan bisa di packaging demikian rupa, gak perlu ke kafe dan sebagainya, bisa lebih enak katanya begitu ya. Dengan harga, dengan situasi, bahkan ada satu saset bubuk begitu ya, yang bisa kalau nggak bisa makan rawon pakai bubuk ini bisa, nggak bisa bikin pecel bisa jadi gitu ya, petisnya dan sebagainya, jadi ngiler makanan kan ya. segala yang gak mungkin menjadi mungkin. Di beberapa negara ini sedang menciptakan sebuah teknologi yang betul-betul dalam waktu dekat ini mungkin kita akan bisa lihat. Kalau kita dulu melihat helikopter sebagai sesuatu yang wah, atau drone sebagai sesuatu hal yang istimewa, beberapa saat lagi mindahin orang dari satu negara ke negara lain, dari satu kota ke negara, ke kota yang lain yang berdekatan, gak perlu lagi pakai pesawat yang luar biasa, yang mungkin dengan segala situasinya nunggu di ruang tunggu dan sebagainya. Mungkin beberapa waktu terakhir ini, setahun, dua tahun, beberapa waktu ke depan, kita akan melihat orang yang berpindah kayak pakai drone atau helikopter mini, taksi terbang yang sedang dieksplor, sedang didigitalisasi, sedang dikembangkan untuk beberapa negara, dan kita lihat riset demi riset sedang mengarah ke sana, Ibu ya. Jadi pagi-pagi bisa ke Malaysia untuk makan durian musangking, Ibu ya. Siang-siang ikut ibadah di Setrasari. Mungkin ke depannya. Dan ada banyak situasi-situasi yang terjadi. Kita dimudahkan dengan platform, dengan lifestyle, dengan teknologi, dengan pendidikan hari ini. Ada banyak resource yang mungkin hari itu buku itu sangat mahal gitu ya. Satu buku ada yang harganya $200, $300, riset itu. Ketika saya hari ini bersama dengan rekan-rekan hanya subscribe beberapa channel saja, kita bisa dapat gudang buku yang harganya mungkin udah puluhan ribu dolar. Dengan platform yang beragam, dengan kecepatan, dengan aspek hidup yang terintegrasi satu dengan yang lain. Dulu sangat khawatir kalau kita sekolahin anak luar negeri atau kita keluar negeri, eluh sih aku mahanya, baru dijebales, bulan depan baru dapat terimanya, enggak sekeburu, gimana? Lagi ngejar pacar, baru dibales pakai pesan teks ya, dikirim pakai pos, keburu bulan depan dia udah keburu dapat pacar dulu, sebelum dia dapat pesan dari kita. Hari ini dalam hitungan detik kita bisa tahu apa yang terjadi di dunia, paradoksnya, hidup kita mungkin makin khawatir hari ini, makin cepat. Tetapi hidup kita makin rapuh dalam tekanan, depresi yang menerjang hidup orang di sana dan sini. Orang jadi gampang, lebih gampang marah hari ini, jujurlah begitu ya. Saya dan setiap kita di jalan hari ini, siapa sih yang gak setiap hari kita bisa melihat orang yang lagi berantem gitu ya. Berantem karena gak mau mengalah, berantem karena serempet dan keserempet dan menyerempet. Saya gak tahu kita adalah korban atau juga pernah mengalami itu di jalan. Dan situasi-situasi yang makin unpredictable, anxiety, kekhawatiran yang mungkin dengan kecepatan harusnya kita makin bisa istimewa hari ini. Kok paradoks ya? Dan kita hari ini bergumul dengan rasa sakit yang mungkin gak bisa kita keluarkan. Rasa sakit yang mungkin bisa kita cerna, tapi kita bergumul untuk boleh menghadapi situasi itu. Berdoa, bergumul lebih sering dengan kecepatan dan kesemua keistimewaan. Jujurnya di hadapan Tuhan hari ini kita sedang mengalami satu fase masa yang gak mudah. Beberapa dari kita mempertanyakan tentang basic dari iman Kristen, the existence of God in the world full of chaos. Mempertanyakan kembali apakah Tuhan itu benar-benar hadir, benar-benar nyata, benar-benar ada dalam situasiku yang lagi begini, lagi galau karena jutaan rupiah harus dikeluarkan dan ini uang dari mana? Puluhan juta ini harus dibayar sebagai kredit yang tertunggak sekian lama. Kalau ini gak dibayar, ada sesuatu situasi yang tertentu yang terjadi dalam rumah tangga kita. Anak kuliah yang semakin ada, sebagainya. Situasi yang nyata dan bahkan hari ini banyak riset yang justru direct kepada tema-tema seperti ini. Apakah Tuhan itu benar-benar ada dan dia memimpin setiap kita? Bahkan dalam karya Roh Kudus yang bulan lalu kita pelajari, apakah di dalam segala rintangan yang ada, kepanikan yang ada, situasi yang gak mudah yang kita bertanya dan bingung harus mengerjakan apa? Apakah betul-betul Tuhan take control di dalam semua pemecatan yang terjadi, PHK yang terjadi, dalam semua sakit penyakit yang terjadi, di dalam semua relasi yang patah sekalipun? Apakah Tuhan hadir di situ dan mempertanyakan dari setiap kita kehadiran Tuhan, mempertanyakan eksistensi Tuhan? Dan itu sesuatu yang terjadi dan terjadi di dalam sepanjang sejarah. Mari kita bedah bagian ini karena itu bukan cuma berlaku untuk kita, tetapi konteks Yesaya hari itu. Mereka bertanya, God is silent? Apakah Tuhan absent? Apakah Tuhan gak hadir di situ? Ketika bertanya, saya bacakan ayat ke-27, mengapa engkau berkata demikian? Hai Yakub, berkata demikian, hai seluruh Israel, hidupku tersembunyi dari Tuhan. Tuhan gak hadir dan aku gak diperhatikan Allahku. Bahkan di situ ditanyakan, apakah Tuhan yang kekal dari ujung ke ujung? Mempertanyakan kembali eksistensi Tuhan yang sudah dikerjakan ratusan ribuan tahun. Hari itu mereka tanya sama seperti pertanyaan kita, gitu ya. Ketika harga bahan baku naik, gitu. Ketika ada gap dalam usia kita masing-masing, keluarga kita. Ketika kita bertanya tentang sesuatu, ketika kurs rupiah, dolar dan sebagainya sedang berkecamuk hari ini. Ketika dunia kita hari ini sedang dalam kondisi yang tidak baik, mungkin sebagian dari kita mulai menanyakan hal sama. Tuhan di mana sih? Atau Tuhan diem gak sih? Atau Tuhan memang gak hadir kok dalam hidupku, seakan-akan dibiarkan. Dan pola ini bertanya, mari kita renungkan dan mari kita get deeper, merasakan apa yang dialami oleh Israel hari itu, di dalam pembuangan, di dalam ketidakpastian, di dalam suku-suku yang lagi bertanya dan berperang hari itu. Mereka merajalela, chaos di mana-mana gitu ya. Kita gak ngomongin harga bahan baku aja di sini, atau kita gak ngomongin pertentangan atau peperangan, tetapi berhala-berhala Yehuda yang udah merajalela, kekuasaan Manasye yang udah saking bobroknya hari itu, di dalam pembuangan gak ada lagi hal-hal positif ya. Hari ini kita masih bisa makan enak setidaknya ya. Masih bisa nikmatin baby home gitu ya. Masih bisa nikmatin pergi ini itu dan sebagainya. Masih bisa tersenyum. Rasanya pembuangan yang dialami oleh Israel itu betul-betul berat banget. Dan kalau kita menafsirkan atau kita explore lebih dalam teks-teks ini, rasanya berat banget dari ayat-ayat sebelumnya. Kalau kita baca dan lebih serius mempelajari Yesaya, wow, pasal 36, 37, 37 sampai 40 ini kayaknya aduh jelek banget hidupnya begitu ya. Finansial jelek, relasi jelek, spiritualitas apalagi lagi amburadul, seakan-akan Tuhan gak hadir di situ, begitu ya. Dalam pendidikan kacau balau, kesehatan sakit penyakit, bahkan betul-betul unpredictable situasi. Di titik inilah mari kita lihat dari spotlight yang besar di pasal tadi itu kepada sebuah panggung yang megah di mana karya Tuhan terjadi bagi bangsa Israel. Dari Yeremia pasal 40 tadi pengarang

melihat bangsa Israel, melihat dengan satu rasa yang kita boleh nikmati sama-sama. Seperti kehidupan kita hari ini. Satu statement yang saya mau awali buat setiap kita. Seringkali dalam hidup kita yang diperlukan itu bukan sebuah strategi, sebuah manuver yang besar, sebuah perbedaan yang besar, atau gaya yang berbeda yang sangat besar, tetapi hanya sebuah penyelarasan ke frekuensi.

juga sangat dalam bagaimana Yesaya mengontrol hal ini. Penyelarasan kepada frekuensinya Tuhan. Karena bagian ini itu disusun dengan sangat indah, Bapak Ibu, percayalah. Ayat-ayat narasi yang dipakai itu seperti sebuah sandwich struktur di sini, Bapak Ibu, ya. Seperti kita makan burger begitu ya, rotinya di paling atas dan paling bawah, ada satu statement yang sama-sama disusun di situ, ada yang lelah, ada yang semangat, ada yang lesu, yang tidak berdaya. Bagian yang bawahnya ayat 31C juga sama, ada yang lari, ada yang lesu dan lelah. Kata demi kata yang disusun demikian rupa, tapi bedanya di ayat yang ke-30 dan 31B itu ada sebuah statement yang negatif dan positif yang diperbandingkan dalam bagian ini. Oh, kita bisa melihat orang-orang muda jadi lelah, lesu, teruna, jatuh, tersandung dibandingkan dengan apa? Raja Wali yang tadi kita nyanyikan ya, Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Dua perbandingan dalam bentuk sandwich di dalam sebuah paralel yang digambarkan dari mana. Teruna yang jatuh tersandung, TNI, prajurit atau apapun itu istilahnya digambarkan di konteks itu, yang muda, yang jatuh, yang tersandung. Artinya apa? Bagi mereka yang tidak menantikan Tuhan, mau sehebat apapun, semuda apapun, teruna, prajurit itu simbol sebuah kehebatan, kekuatan, akan jatuh juga. Sehebat apapun orang tapi enggak menantikan Tuhan atau tidak punya

Ada yang kita punya melihara burung Raja Wali, rasanya jarang, gak ada. Ada yang kita melihat Raja Wali rumahnya kayak gimana dan sebagainya, jarang juga. Tapi Raja Wali salah satu burung yang mahal, Raja Wali salah satu burung yang hebat. Ketika dia mengepakkan sayapnya, hanya satu kali dia bisa menukik tajam, merobek mangsanya dengan tatapan mata yang tajam, dengan kepakan sayap yang hanya sekali aja dia bisa membelah angin dan bisa menukik tajam. Simbol yang Alkitab gambarkan bagaimana orang menantikan Tuhan seperti Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya, dan dia bisa stabil, dia bisa mencegah semua. Meskipun sometimes dia gak punya apa-apa secara fisik, terbatas, secara finansial sedang bergumul, dan banyak hidupnya tertekan. Tetapi seperti Raja Wali yang terbang dengan kekuatan sayapnya, Tuhan kasih kekuatan itu. Tapi bagian yang penting ini justru ada di ayat yang tengah gitu ya. Seperti sebuah sandwich, burger, seperti dagingnya begitu ya, atau seperti poin dari bagian ini yang mau kita sama-sama explore tadi. Dari spotlight kepada panggung yang megah, di mana Tuhan hadirkan ayat ini, ayat yang begitu dalam, singkat, padat, dan jelas. Mari kita sama-sama baca ayat ke-31a. 1, 2, 3. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapatkan kekuatan yang baru. Ada dua kata yang menarik di sini, menantikan Tuhan dan juga kekuatan yang baru. Artinya apa? Menantikan Tuhan ini bukan sembarangan kata loh ternyata, rekan-rekan sekalian. Ini seperti sebuah istilah yang lagi digambarkan, yaitu apa? Istilah kiwah. Kalau kita kayak nanti ya, menantikan nih, kita mau pergi traveling, nanti busnya, nanti MRT-nya, nanti pesawatnya, nanti stasiunnya jam berapa, jam berapa, jam berapa. Kita menanti secara pasif gitu ya. Enggak kalau kita datang lebih awal ke bandara, tiba-tiba pesawatnya lebih maju, enggak kan. Pesawat jam 9, kecepetan nih, jam 4 udah nyampe bandara. Aduh, saya ubah aja jadwal schedule-nya, pesawatnya jam 7, begitu ya. Enggak bisa, kecuali jet pribadi. Menantikan Tuhan secara aktif bukan menanti Tuhan kayak kita diam, duduk diam menanti makanan itu datang. Kita pesan makanan ya, nanti alat yang di tangan kita titut titut gitu ya, atau geter-geter, terus kita ambil ke counter lalu nerima makanan itu di sebuah food court yang kita nunggu. Tetapi menantikan Tuhan adalah sebuah proses aktif. Artinya kita berharap, berharap dan berharap kepada Tuhan yang hidup. Berharap kepada sebuah source, berharap kepada sebuah kepastian di tengah ketidakpastian hidup. Koah, kata yang kedua, yang mirip dari kata kalau kita ngomong kiwah dan koah dalam bahasa konsonan alfabetik secara Ibrani hari itu. Sebuah kata yang dipakai kiwah, menantikan, dan kekuatan yang baru. Kekuatan baru ini gak kayak kita dapat minum, terus diisi lagi, review, terus udah kita tinggalin gitu ya. Atau sama kita pergi, tiba-tiba kita pengen, bajunya udah kotor nih, di laundry aja begitu ya, atau dicuci dulu, nanti kita bisa pakai baju lagi yang sama, tapi bajunya tetap sama. Ini sebuah kata yang istimewa, koah ini kekuatan yang baru, di replace, artinya bajunya diperbaharui, kasih baju yang baru lagi, di exchange, renew, diperbaharui gitu ya. Kita tentu punya beberapa alat-alat yang di rumah ini yang udah lama begitu ya, tapi kita masih tetap awet kita pakai gitu. Ada baju yang udah 7 tahun kita pakai gitu. Ada baju yang ini baju wedding saya, kita simpen di rumah gitu ya. Pertanyaannya masih dipakai tentunya. Atau kita punya baju, atau kita punya sesuatu yang kita rawat sekian lama begitu ya, yang mungkin perbedaannya 10 tahun yang lalu dengan hari ini sangat beda. Handphone kita pernah pakai, ini handphone pas lagi papa dan mama dulu pacaran gitu ya. Ini dipakainya sekarang buat apa? Buat ngegetok doang. Udah gak bisa dipakai apa-apa, tapi masih ada handphonenya. Tapi limitasi itu terjadi, ada penurunan kualitas. Mobil yang kita pakai atau kendaraan, motor yang kita simpan ini, motor mobil yang legendaris gitu ya, udah 20 tahun menemani keluarga kita. Pertanyaan, apakah fungsi, kecepatan, tenaganya, kualitasnya semua masih sama seperti 20 tahun yang lalu? Tentu berbeda. Mungkin kita cuma panasin doang, pulang pergi masuk bengkel buat nikmatin momen foto, masukin lagi ke garasi. Beda dengan yang dulu 20 tahun lalu dipakai kerja keras gitu, dipakai buat kita sebagai ketemu klien pakai mobil itu dan sebagainya. Apapun alatnya akan lama-lama hancur, rusak, terbatas. Demikian dengan manusia, yang usia akan memakan waktu segalanya, bahkan setiap kita makin lama mungkin makin ada sakit, penyakit, bergumul dan sebagainya. Tetapi bagi orang yang menantikan Tuhan, kekuatan dari dalam, tidak peduli usia, tidak peduli waktu dan sebagainya, akan hadir memberikan kekuatan yang tidak terbatas. Maka puzzle demi puzzle tadi diletakkan buat setiap kita. Gambaran, ya saya sungguh indah.
Dan ada lagi paralel perbandingan ayat yang connect dengan bagian yang tadi kita baca. Sebuah limitasi, sebuah keterbatasan di mana kita ngerasain pimpinan Tuhan, anugerah Tuhan, tapi kita seringkali hidup dalam situasi yang limit, terbatas. Dan kisah para rasul 4 ayat 23 sampai 31 menggambarkan kita apa artinya menantikan Tuhan, apa artinya mendapatkan kekuatan yang baru dari Tuhan di tengah hidup yang hari ini yang gak pasti. Dan komunitas yang berdoa di kisah para rasul ini menjadi komunitas yang konkret, connect dengan Yesaya yang tadi kita baca. Murid-murid yang baru aja diancam, mereka yang baru aja dilarang berkhotbah, mereka baru aja dilarang mendengarkan firman, mereka gak bisa negosiasi, mereka gak bisa bikin strategi baru. Mereka lagi kacau, mereka lagi digoncangkan, mereka bertanya apakah Roh Kudus benar hadir, padahal pasal-pasal berikutnya baru aja Tuhan hadir di situ. Roh Kudus baru hadir dari pasal 1, 2 dikatakan di situ. Komunitas jemaat mula-mula. Singkat cerita, mereka lagi bertanya. Dan divine appointment terjadi di situ. Komunitas hidup karena ada Roh Kudus yang hadir di situ menjawab semua kebutuhan permasalahan mereka. Mereka berlari, mereka tertekan sebagai jemaat, sebagai sebuah komunitas rohani. Mereka nanya sama Tuhan, Tuhan ini benar-benar hidup nggak sih? Atau kayak nyuntrungin kita? Atau kayak seakan-akan ya udah cuma ngomong doang? Mereka bertanya, bertanya dan bertanya. Bahkan teks-teks selanjutnya memperjelas pertanyaan apakah Roh Kudus terlibat dalam kehidupan mereka. Tetapi kata yang paralel sama

studi partner kita, studi anak kita gimana ya? Di tengah ketidakpastian, masih gak sih sakit ini bisa pulih? Karena ketidakpastian, bisa gak ya kalau saya ambil keputusan ini mengubah bisnis saya menjadi lebih baik atau justru lebih buruk? Kalau saya ambil poin ini, apakah saya akan lebih berhasil atau justru saya lebih tertekan oleh karena ada banyak kredit yang harus saya bayar dan sebagainya. Bagi orang yang menantikan Tuhan, ada sebuah kepastian, karena ketika manusia menyerah dan angkat tangan, disitulah Tuhan turun tangan dan menyambut setiap orang yang berharap kepada Tuhan. Ketika manusia menyerah dan

Sesuai tema hari ini, when the spirit meets the wall, not just meet the wall, he breaks the wall. Dia hancurkan ketidakpastian itu dengan iman kepada Tuhan. Suatu kali saya keluar dari rumah sakit habis perawatan. Hari itu sendiri karena satu kondisi yang membuat saya, okelah saya bisa sendiri. Timingnya gak pas tuh kita bersama-sama, saya ada ajak rekan, rasanya nanti kita join lagi bareng lah sebagainya. Akhirnya saya memberanikan diri, walaupun sama malas, saya izin dulu pergi ke rumah sakit. Suatu kali keluar dari rumah sakit itu dengan perasaan yang galau, bimbang. Satu jemaat, bukan di Bandung ya hari itu kondisinya, dengan pergumulan yang saya tahu itu udah bertahun-tahun dia sakit terminal. Cancer yang menggerogoti dia ketika saya melayani di Surabaya, terus dia sempat pindah kota, sempat ketemu lagi dengan seorang ibu ini, dan saya tahu

meskipun hanya jemaat, ketemu beberapa kali. Tapi tangisan saya pecah hari itu ketika saya sadar, mungkin itu adalah kali terakhir saya ketemu dia sebelum dia pindah ICU, dan mungkin Tuhan panggil dia. Ketika udah sangat berat dan penyakit menggerogoti dia, bertahun-tahun bolak-balik rumah sakit, bertahun-tahun kemo, bertahun-tahun cuci darah, bertahun-tahun ini itu dan sebagainya, sampai satu titik dia

telah menerima yang terbaik. Dan keluarganya justru setelah mamah mereka kasih meninggal dunia, keluarga ini justru sedih. Tetapi beberapa tahun kemudian saya mendapati justru satu demi satu percaya Tuhan, dan mereka melihat ada Tuhan dalam diri keluarga ini. Dan ditinggalnya, kehilangan mamah, keluarga dan sebagainya membawa

Semuanya berkaitan dengan Tuhan. Dia menderita supaya kita punya cerita. Dia menderita supaya kita hidup hari ini. Dia mati supaya kita bisa menikmati kehidupan yang kekal. Take away buat setiap kita. Bagi mereka, bagi kita yang menantikan Tuhan, merasakan sedih, nangis, kecewa, beragam komponen hidup lainnya, itu hal yang biasa. Selagi ada sumber sukacita dan pengharapan yang sejati. Bagi kita hari ini, yang sedang bergumul dengan apapun, percayalah, saya dan kita masih hidup dalam dunia yang penuh dengan dosa, keterbatasan. Dan dalam teologi yang kita percayai, suatu kali itu digantikan dengan kehidupan yang kekal. Maka terus berjuang, maka terus bangun iman, pengharapan, relasi kita bersama dengan Tuhan. Karena hanya Dia sumber kekuatan, kekuatan dan kekuatan yang baru untuk setiap kita. Amin. Doakan baptisan nanti untuk menguatkan iman-iman orang percaya juga setiap kita hari ini yang tidak menerima sakramen baptisan, tetapi karya Roh Kudus bekerja melampaui segalanya, dan Dia pecahkan tembok itu untuk buat setiap kita bisa menikmati uluran tangannya. Dia menderita supaya kita bisa punya cerita, dan Dia hidup supaya kita punya hidup yang kekal. Amin. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Saya mengajak setiap kita, baik yang di rumah maupun yang di onset tempat ini, doa sama Tuhan secara pribadi apa yang menjadi kekhawatiran atau kesedihan kita, apa yang menjadi pergumulan kita. Mari kita bawa di hatinya Tuhan, karena kekuatan dari Roh Kudus adalah sumber satu-satunya yang membuat kita hidup. Dan Israel bukanlah komunitas yang mati hari itu, menjadi komunitas yang hidup. Dan kisah para rasul tidak ditutup oleh gereja yang aman, tetapi oleh gereja yang berani menyatakan kuasa Tuhan. Mari kita butuh Tuhan dan kita nyatakan kekhawatiran, kesedihan, pergumulan kita kepada Tuhan. Dia hadir di tengah-tengah kehidupan setiap kita.

0: Tuhan satu-satunya yang kami andalkan dalam hidup kami, Tuhan satu-satunya kami percayai. Topang setiap kami, tolong setiap kami Tuhan. Kami yang lelah, kami yang lemah, kami yang terbatas ini Tuhan. Kami butuh Tuhan dan berharap dan menantikan Tuhan sebagai jawaban satu-satunya dalam hidup setiap kami. Karya Roh Kudus berbicara dan bekerja seluasnya dalam hidup kami. Hari ini, esok hari, masa depan kami, dimanapun kami berada, selagi ada Tuhan yang menopang dan Tuhan yang hidup, kami mau melangkah dan mengerjakan apapun itu bersama dengan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur, kami berdoa. Amin.
1: Mari Bapak Ibu Jemaat Tuhan, kita bangkit berdiri. Kita akan merespon firman Tuhan hari ini dengan satu pujian di hadapannya. Seperti firman-Nya bahwa Dia adalah satu-satunya

0: jemaat, silakan duduk.
1: Bahwa Tuhan satu-satunya pengharapan setiap kita. Itu adalah hal yang pasti, menyongsong semua ketidakpastian sekalipun. Asalkan Tuhan hadir bersama dengan kita, Dia memberi kekuatan yang baru hari demi hari. Mari sebelum kita menyelesaikan ibadah hari ini, kita memberikan persembahan sebagai wujud syukur kita, baik rekan-rekan yang di rumah ataupun kita yang mengikuti dari tempat ini.
2: Ada mari kita yang berikan bentuk kita. Ucapan syukur kita kepada Tuhan melalui persembahan. Saudara dapat memberikan persembahan melalui scan QR code yang tertera pada layar Anda.

pada hari ini kita berharap kepada Tuhan yang hidup, Tuhan yang mengontrol sejarah, yang tidak dipatok oleh kurs, tidak dipatok oleh situasi, tidak tertekan oleh situasi-situasi yang ada, tetapi Tuhan yang mengontrol sejarah dan memberikan kita harapan yang baru. Mari kita bawa persembahan kita kepada Tuhan, pengharapan kita kepada Tuhan. Tuhan, kami percaya ini boleh menjadi alatnya Tuhan yang boleh menguatkan iman pengharapan kami, yang boleh membawa setiap kami, boleh mendukung gereja Tuhan sebagai gereja yang nyata di tengah masyarakat, di marketplace, sebagai gereja yang nyata bagi semua jemaat, bahkan di luar sana bagi orang yang membutuhkan. Biarkan boleh menjadi alat Tuhan. Tuhan berikan hikmat bagi semua yang mengelolanya, boleh menjadi pekerjaan Tuhan yang aktif bagi gerejamu, bagi pekerjaan Tuhan sampai Tuhan datang. Dan kami bawa iman pengharapan kami kepada Tuhan di tengah segala ketidakpastian sekalipun. Tuhan yang tidak diatur oleh apapun, bahkan Tuhan yang mengontrol sejarah, itulah yang boleh kami imani, boleh menjadi sumber pengharapan setiap kami. Maka jemaat yang dikasihi Tuhan, angkatlah hatimu kepada Tuhan, angkatlah tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Bahwasanya sinar kemuliaan yang daripada Allah Bapa di surga, penyertaan cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, damai sejahtera, penghiburan kekuatan dari Allah Roh Kudus mengiringi setiap kita dimanapun kita berada, untuk melangkah dengan iman pengharapan yang menantang masa depan setiap kita. Allah Tritunggal memberkati setiap kita dari dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya.

berfirman bahwa aku tidak akan meninggalkan engkau sebagai yatim piatu.

Sesaat lagi Anda akan mendengarkan siaran ulang ibadah GII Hokim Tong minggu lalu. Apabila Anda ingin mendengarkan ibadah GII Hokim Tong minggu ini, silakan mengikuti ibadah live streaming melalui YouTube GII Hokim Tong. Selamat beribadah, Tuhan memberkati.

0: Yang Maha Cipta kami, Tuhan Yang Maha Esa, kami ingin mengucapkan terima kasih dan puji.
1: Bapa yang penuh rahmat, kami mau panjatkan puji syukur kami kepadamu. Di dalam hari di mana kami menghadap Tuhan ini, di seluruh dunia umatmu menghadap tahtamu. Bersama-sama kami mau berseru dan muji, meninggikan, memuliakan Allah kami. Karena engkaulah Allah yang patut kami sembah. Engkaulah yang menciptakan langit dan bumi serta alam semesta. Engkaulah yang memberikan kehidupan kepada kami. Kalau kami boleh berdiri di hadapanmu, itu pun semata-mata karena anugerahmu. Dan kiranya di hari yang indah ini, namamu sungguh dipermuliakan. Engkau tahu bahwa kami ini lemah. Tetapi kami bersyukur kepadamu. Engkau menyatakan kepada kami, engkau adalah Allah yang bersedia menopang mereka yang lemah. Kiranya engkau menopang segala kelemahan kami. Sehingga kami boleh berdiri dengan teguh di hadapanmu. Di dalam kehidupan kami, di dalam tubuh jasmani kami, seringkali kami harus menghadapi sakit penyakit. Tetapi engkau adalah Allah yang ada di atas segala penyakit. Kiranya engkau menyembuhkan segala sakit penyakit yang kami derita. Sehingga kami boleh dalam kesehatan dan semangat yang penuh berdiri di hadapanmu. Kami mengucap syukur kepadamu karena engkau begitu memberkati kami anak-anakmu. Dan kiranya di dalam hari ini engkau mengingat kami ya Tuhan. Sehingga pujian kami, apapun yang kami ucapkan boleh menyukakan hatimu. Tuhan, kiranya engkau juga menerima pelayanan gerejamu. Dan Tuhan mengutus umatmu kemanapun di seluruh dunia untuk memberitakan kebenaran firmanmu. Sehingga dimanapun manusia berada, mereka boleh mendapatkan kesempatan mendengarkan kebenaran Injilmu. Dan di seluruh bumi, namamu ditinggikan dan dimuliakan. Kami juga mau berdoa untuk negara di mana engkau menempati kami. Yang saat ini sedang menghadapi berbagai tantangan. Tetapi kami tetap yakin dan percaya tanganmu yang tetap mengontrol, memegang bangsa ini. Oleh karena itu kiranya Tuhan terus memimpin pemerintah negara kami. Hanya berdasarkan kebenaran firmanmu, mereka boleh melaksanakan pemerintahan di negara ini. Sehingga rakyat boleh menerima kesejahteraan. Sekali lagi kami mau panjatkan puji syukur kami kepadamu ya Tuhan. Dan kami mau serahkan waktu kami ini ke dalam tanganmu. Kiranya rohmu yang kudus yang memberkati dan menyertai kami. Kami bersyukur dan berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus.
0: Amin. Silakan
1: duduk.
0: 要我们继续来唱第二首的诗歌, 愿做仆人。
1: Kita nyanyikan pujian yang kedua, Jadikan Aku Hamba.

0: maka dipegangnya tangan perempuan itu, lalu lenyaplah demamnya. Ia pun bangunlah dan melayani dia. Menjelang malam dibawalah kepada Yesus banyak orang yang kerasukan setan, dan dengan sepatah kata Yesus mengusir roh-roh itu dan menyembuhkan orang-orang yang menderita sakit. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya, dialah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Sekian bacaan bertangkapan.
1: 感谢主，我们读经到此，愿上帝来赐福于他的话语。
2: Sampai di sini pembacaan firman Tuhan, kiranya Tuhan memberkati firman-Nya.
1: 要我们接下来要一同站立。
2: Mari kita sama-sama bangkit berdiri.
1: 来唱诗，讨我成绩。
2: Dan kita nyanyikan pujian, jadikan aku alatmu.

0: 让我们仍然站立来领受祝福。
1: Kita akan menerima berkat Tuhan。
0: 愿我主耶稣基督的恩惠、上帝的慈爱、圣灵的感动、安慰，常与我们众人同在，直到永远。
1: Kiranya rahmat dan berkat dari Allah Bapa kita serta dari Tuhan kita Yesus Kristus serta penyertaan Roh Kudus memimpin kehidupan kita sampai selama-lamanya.
0: 让我们一同来说，
1: Amin. Amin.

0: bertanya adalah kebiasaan baik yang membawa kepada pengertian yang lebih dalam.
1: 不耻下问, 更能让我们在事物的各方面拓展知识。

0: lari dari masalah tidak akan membuat kita terbebas dari masalah tersebut.
1: 人生总要碰到逆境和顺境。 真正的成功者都是从逆境中磨练出来的。

Sesaat lagi Anda akan mendengarkan siaran ulang ibadah GII Hok Im Tong minggu lalu. Apabila Anda ingin mendengarkan ibadah GII Hok Im Tong minggu ini, silakan mengikuti ibadah live streaming melalui YouTube GII Hok Im Tong. Selamat beribadah, Tuhan memberkati.

pagi. Shalom buat kita semua. Saya ajak kita buat sama-sama bangkit berdiri. Lagi happy Sunday untuk kita. Tuhan boleh pimpin setiap kita untuk melangkah dalam iman pengharapan kepada Tuhan. Selamat datang di rumah Tuhan. Selamat datang di YouTube channel Geok Imtong. Untuk kita boleh sama-sama beribadah hari ini. Mari kita tentukan kepala dengan sebuah pengakuan bahwa pertolongan kita satu-satunya hanya pada Tuhan. Dia menciptakan langit dan bumi dengan segala isinya. Dia yang menuntun seluruh ciptaannya. Dia yang hadir dalam sejarah. Dan dia yang mengontrol sejarah. Maka turunlah berkat kita sekali.

0: Mari kita sama-sama membaca satu bagian firman Tuhan, 1 Tawarikh pasal ke-16 ayat ke-28 sampai 29. Satu panggilan beribadah dari Tuhan untuk setiap kita sebagai umat yang dikasihinya. Bersama-sama, kepada Tuhan hai suku-suku bangsa, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan.
1: Mari saudara-saudara jemaat Tuhan, kita bawa hati kita kepada Tuhan. Kita bersyukur hari ini boleh kepada di rumahnya. Kita boleh beribadah kembali kepada Tuhan. Kita membawa pujian kepada Allah yang besar, kepada Allah yang berkuasa, yang layak untuk kita masyhurkan dan kita tinggikan. Dengan segenap hati kita bawa pujian ini kepada-Nya, biar Dia semakin bertambah, kita yang semakin

0: berdoa sungguh besar Tuhan kami, melampaui segala pemikiran kami, melampaui segala akal. Tuhan kami boleh bersyukur kepada Tuhan, punya Tuhan yang besar. Meskipun hari ini kami berhadapan dengan satu realita yang gak mudah, dengan tantangan yang gak gampang, dengan pressure, dengan ketidakpastian, uncertainty yang kami hadapi hari-hari ini, minggu-minggu ini, bahkan di dalam tekanan sekalipun, kami boleh melihat kasih Tuhan yang besar. Dalam ketidakpastian, dalam kekacauan sekalipun, situasi yang chaos, yang di luar dari prediksi dan kemampuan kami sebagai manusia, kami bisa melihat Tuhan yang setia itu hadir dan secara aktif memimpin setiap kami, kehidupan setiap kami. Kami bersyukur untuk itu semua Tuhan. Tidak ada satupun yang terjadi di luar dari rencana dan rancangan Tuhan. Yang kami percaya dengan iman kami boleh bersyukur, dengan boleh melihat karya Tuhan yang luar biasa, kebaikan Tuhan yang luar biasa. Sebagian dari kami boleh melihat lagi satu jenjang yang baru, nafas yang Tuhan percayakan untuk kami nikmati ini, kesegaran, kekuatan, studi yang boleh sampai di titik ini Tuhan. Bahkan segala pekerjaan secara financial bisnis yang Tuhan boleh percayakan kami di titik ini Tuhan, Ebenezer, bahwa Tuhan menopang setiap kami dan sampai di sini Tuhan menolong kami, keluarga kami, relasi kami, mertua, menantu, suami, istri, setiap kami yang boleh bersyukur Tuhan sampai di hari ini kami boleh hidup sebagaimana kami ada karena pertolongan dan kebaikan Tuhan. Biarkan hari ini kami boleh melihat sebuah rangkaian tema yang baru, sebuah visi yang baru daripada Tuhan yang menguatkan kami semua untuk boleh melangkah di tengah-tengah kerumitan situasi ini Tuhan, di tengah ketidakmampuan kami membaca situasi ke depan sekalipun, tapi Tuhan yang hadir di tengah-tengah semua ini melawat setiap kami Tuhan. Itu yang kami syukuri, bahwa Allah yang kami percaya tidak tinggal diam, bahwa Allah yang kami percaya adalah Allah yang terus bekerja melampaui segala akal dan pemikiran kami, menguatkan kami semua Tuhan, menguatkan gerejamu, bahkan bangsa negara kami dan seluruh dunia ini dengan segala tantangan yang ada. Kami punya Allah yang besar yang boleh memimpin setiap kami. Oleh itulah kami bersyukur dan mengangkat semua pujian kami, penyembahan kami kepada Tuhan. Dalam nama Kristus Yesus, Tuhan kami yang hidup, kami bersyukur dan kami berdoa. Amin.
1: Mari silakan duduk. Kita akan membaca satu bagian firman Tuhan sebagai bacaan pertanggapan kita pada hari ini.

0: kami pujian bagi saudara.
1: Amin. Bahwa Tuhan memimpin setiap kita. Hati kita percaya bahwa ada Tuhan yang menopang kita. Dan semua yang tertulis dalam pengakuan iman rasuli sebagai kebenaran yang kita imani. Bersama-sama, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak dara Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa,

0: Cuman silakan duduk.
1: Mari kita berdoa. Setiap kami rindu untuk terbang tinggi bersama dengan Tuhan. Kami percaya seperti Raja Wali yang mengembangkan sayapnya dengan kekuatan. Kami punya kekuatan yang dari dalam daripada Tuhan yang mengontrol hidup kami. Meskipun kami hadapi uncertainty itu, ketidakpastian itu. Dan itu adalah hal yang pasti di dalam dunia ini. Satu ketidakpastian demi ketidakpastian, satu kelemahan demi kelemahan, atau bahkan kebimbangan demi kebimbangan. Tapi izinkan kami untuk tunduk kepada kuasa Tuhan, kepada karya Roh Kudus yang boleh kami nikmati dalam bulan-bulan ini, dalam semua rangkaian ibadah. Bahkan sebuah bulan yang baru, serangkaian masa depan yang Tuhan izinkan untuk ada di hadapan kami. Kuasai hati kami, pikiran kami untuk boleh tunduk dengan firman Tuhan. Baik kami yang di rumah maupun kami yang mengikuti secara onsite dari tempat ini di GI Setrasari. Dimanapun kami berada dengan situasi yang berbeda Tuhan. Tapi Tuhan yang hadir, Tuhan yang sama yang memimpin setiap kami. Lewat hamba-Mu yang terbatas, Tuhan boleh kuasai juga setiap kami. Hanya firman Tuhan yang menguatkan dan menopang dan berbicara buat setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan kami berdoa. Semua percaya katakan, amin, amin. Sekali lagi shalom mendengarkan sekalian. Shalom. Ya, satu kebaikan Tuhan, satu kemurahan Tuhan. Kita ada di titik ini ya. Dalam minggu ini, sepanjang minggu ini saya rasa ada banyak sekali pergumulan, ada banyak sekali kesulitan mungkin kita hadapi, ada banyak sekali ketidakpastian, dan itu sebuah kompilasi yang terjadi dalam minggu-minggu yang gak mudah begitu ya. Dan kita masuk ke dalam satu rangkaian tema yang baru ya. Itis-otis kita hadapi semua yang namanya obstacle, tantangan demi tantangan. Ketika sebulan yang lalu kita belajar tentang karya Roh Kudus di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, tapi kita masuk dalam satu rangkaian Roh Kudus yang kita imani juga adalah Roh Kudus yang memimpin kita dalam semua tantangan obstacle yang kita hadapi. So, sama-sama kita buka Alkitab kita buka catatan kita khususnya untuk kita boleh mengeksplor satu rangkaian firman Tuhan yang baru. Yesaya 40 ayat 29 menjadi landasan kita, dan kita boleh bersama-sama menghadapi satu tema yang baru di dalam semua rangkaian, bahwa Tuhan berbicara di dalam semua sisi kehidupan kita. Dan when the spirit meets the wall gitu ya. Apa sih yang ketika Roh Kudus bertemu dengan tembok, tembok yang besar yang bernama kekhawatiran, tembok yang besar yang bernama dengan kesedihan, ketidakpastian. Mari kita buka dan bedah sama-sama dari satu bagian Yesaya 40 ayat 29 sampai ayat 31. Yesaya 40 ayat yang ke-29 sampai dengan 31 seperti biasa. Mari kita melihat semua dan bersama-sama untuk boleh mencatat dan membaca bagian ini. 1, 2, 3. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang

itu nggak ada kepikiran kayak begitu gitu ya. Sampai hari ini buah apapun, markisa dan semua bisa dijadiin kue cake gitu ya. Dari mungkin nanti kedepannya ada kue jengkol, mungkin saya nggak tahu gitu ya. Pete dan sebagainya gitu, dinamisnya begitu rupanya dicampur, saya nggak tahu ada rasa apa lagi dalam sebuah

begitu, dari tadinya tepung terigu dan sebagainya, hanya cuma masukin bahan-bahannya, ikuti prosedurnya, dan tunggu setengah jam, tunggu satu jam, jadi kuenya. Haleluya. Artinya kita dalam masuk satu zaman di mana semuanya begitu mudah, mempermudah kita terintegrasi gitu. Yang gak bisa masak gak usah khawatir katanya ya. Katanya dulu salah satu syarat untuk menikah adalah jago masak katanya ya.

itu ya, petisnya dan sebagainya, jadi ngiler makanan kan ya. Segala yang gak mungkin menjadi mungkin. Di beberapa negara ini sedang menciptakan sebuah teknologi yang betul-betul dalam waktu dekat ini mungkin kita akan bisa lihat. Kalau kita dulu melihat helikopter sebagai sesuatu yang wah, atau drone sebagai sesuatu hal yang istimewa, beberapa saat lagi mindahin orang dari satu negara ke negara lain, dari satu kota ke negara ke kota yang lain yang berdekatan, gak perlu lagi pakai pesawat yang luar biasa yang mungkin dengan segala situasinya nunggu di ruang tunggu dan sebagainya. Mungkin beberapa waktu terakhir ini, setahun, dua tahun, beberapa waktu ke depan, kita akan melihat orang yang berpindah kayak pakai drone atau helikopter mini, taksi terbang yang sedang diekspor, sedang didigitalisasi, sedang dikembangkan untuk beberapa negara, dan kita lihat riset demi riset sedang mengarah ke sana, Ibu ya. Jadi pagi-pagi bisa ke Malaysia untuk makan durian musangking, Ibu ya. Siang-siang ikut ibadah di Setrasari. Mungkin Ibu ke depannya. Dan ada banyak situasi-situasi yang terjadi. Kita dimudahkan dengan platform, dengan lifestyle, dengan teknologi, dengan pendidikan hari ini. Ada banyak resource yang mungkin hari itu buku itu sangat mahal gitu ya. Satu buku ada yang harganya $200, $300, riset itu. Ketika saya hari ini bersama dengan rekan

kekuatan dengan aspek hidup yang terintegrasi satu dengan yang lain. Dulu sangat khawatir kalau kita sekolahin anak ke luar negeri atau kita ke luar negeri, eleh sia kumahanya. Baru dibales, bulan depan baru dapat terimanya, enggak keburu gimana. Lagi ngejar pacar, baru dibales pakai pesan teks ya, dikirim pakai pos. Keburu bulan depan dia udah keburu dapat pacar dulu. Sebelum dia dapat pesan dari kita. Hari ini dalam hitungan detik kita bisa tahu apa yang terjadi di dunia. Paradoksnya,

Orang jadi gampang, lebih gampang marah hari ini, jujurlah gitu ya. Saya dan setiap kita di jalan hari ini, siapa sih yang gak setiap hari kita bisa melihat orang yang lagi berantem gitu ya. Berantem karena gak mau mengalah, berantem karena serempet dan keserempet dan menyerempet. Saya gak tahu kita adalah korban atau juga pernah mengalami itu di jalan. Dan situasi-situasi yang makin unpredictable, anxiety, kekhawatiran yang mungkin dengan kecepatan harusnya kita makin bisa istimewa hari ini.

kecepatan dan ke semua keistimewaan. Jujurlah di hadapan Tuhan, hari ini kita sedang mengalami satu fase masa yang enggak mudah. Beberapa dari kita mempertanyakan tentang basic dari iman Kristen, the existence of God in the world full of chaos. Mempertanyakan kembali apakah Tuhan itu benar-benar hadir, benar-benar nyata, benar-benar ada dalam situasiku yang lagi begini, lagi galau karena jutaan rupiah harus dikeluarkan dan ini uang dari mana? Puluhan juta ini harus dibayar sebagai kredit yang tertunggak sekian lama. Kalau ini gak dibayar, ada sesuatu situasi yang tertentu yang terjadi dalam rumah tangga kita, anak kuliah yang semakin ada, sebagainya, situasi yang nyata. Dan bahkan hari ini banyak riset yang justru direct kepada tema-tema seperti ini. Apakah Tuhan itu benar-benar ada dan dia memimpin setiap kita? Bahkan dalam karya Roh Kudus yang bulan lalu kita pelajari, apakah di dalam segala rintangan yang ada, kepanikan yang ada, situasi yang gak mudah, yang kita bertanya dan bingung harus mengerjakan apa, apakah betul-betul Tuhan

katanya, saya bacakan ayat ke-27. Mengapa engkau berkata demikian, hai Yakub? Berkata demikian, hai seluruh Israel. Hidupku tersembunyi dari Tuhan. Tuhan gak hadir dan aku gak diperhatikan Allahku. Bahkan disitu ditanyakan, apakah Tuhan yang kekal dari ujung ke ujung? Mempertanyakan kembali eksistensi Tuhan yang sudah dikerjakan ratusan ribuan tahun. Hari itu mereka tanya,

ketika dunia kita hari ini sedang dalam kondisi yang tidak baik, mungkin sebagian dari kita mulai menanyakan hal sama. Tuhan di mana sih? Atau Tuhan diem gak sih? Atau Tuhan memang gak hadir kok dalam hidupku, seakan-akan dibiarkan. Dan pola ini bertanya, mari kita renungkan dan mari kita get deeper, merasakan apa yang dialami oleh Israel hari itu, di dalam pembuangan, di dalam ketidakpastian, di dalam suku-suku yang lagi bertanya dan berperang hari itu. Mereka merajalela, chaos di mana-mana gitu ya. Kita enggak ngomongin harga bahan baku aja di sini, atau kita enggak ngomongin pertentangan atau peperangan, tetapi berhala-berhala Yehuda yang udah merajalela, kekuasaan Manasye yang udah saking bobroknya hari itu, di dalam pembuangan enggak ada lagi hal-hal positif ya. Hari ini kita masih bisa makan enak setidaknya. Masih bisa nikmatin baby home, masih bisa nikmatin pergi ini itu dan sebagainya, masih bisa tersenyum. Rasanya pembuangan yang dialami oleh Israel itu betul-betul berat banget. Dan kalau kita menafsirkan atau kita eksplor lebih dalam teks-teks ini, rasanya berat banget dari ayat-ayat sebelumnya. Kalau kita baca dan lebih serius mempelajari Yesaya, wow, pasal 36, 37, 37 sampai 40 kayaknya aduh jelek banget hidupnya begitu ya. Finansial jelek, relasi jelek, spiritualitas apalagi lagi amburadul, seakan-akan Tuhan gak hadir di situ, begitu ya. Dalam pendidikan kacau balau,

Seringkali dalam hidup kita yang diperlukan itu bukan sebuah strategi, sebuah manuver yang besar, sebuah perbedaan yang besar, atau gaya yang berbeda yang sangat besar, tetapi hanya sebuah penyelarasan.

dengan sangat indah, Bapak Ibu, percayalah. Ayat-ayat narasi yang dipakai itu seperti sebuah sandwich struktur di sini, Bapak Ibu, ya. Seperti kita makan burger begitu ya, rotinya di paling atas dan paling bawah, ada satu statement yang sama-sama disusun di situ, ada yang lelah, ada yang semangat, ada yang lesu, yang tidak berdaya. Bagian yang bawahnya ayat 31C juga sama, ada yang lari, ada yang lesu dan lelah. Kata demi kata yang disusun demikian rupa, tapi bedanya di ayat yang ke-30 dan 31B itu ada sebuah statement yang negatif dan positif yang diperbandingkan dalam bagian ini. Kalau kita bisa melihat orang-orang muda jadi lelah, lesu, teruna, jatuh tersandung dibandingkan dengan apa? Raja Wali yang tadi kita nyanyikan ya. Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Dua perbandingan dalam bentuk sandwich di dalam sebuah paralel yang digambarkan dari teruna yang jatuh tersandung.

Ada yang kita punya melihara burung Raja Wali, rasanya jarang, gak ada. Ada yang kita melihat Raja Wali, rumahnya kayak gimana dan sebagainya, jarang juga. Tapi Raja Wali salah satu burung yang mahal, Raja Wali salah satu burung yang hebat. Ketika dia mengepakkan sayapnya, hanya satu kali dia bisa menukik tajam, merobek mangsanya dengan tatapan mata yang tajam, dengan kepakan sayap yang hanya sekali aja dia

seperti dagingnya begitu ya, atau seperti poin dari bagian ini yang mau kita sama-sama explore tadi, dari spotlight kepada panggung yang megah di mana Tuhan hadirkan ayat ini, ayat yang begitu dalam, singkat, padat dan jelas. Mari kita sama-sama baca ayat ke-31a. 1, 2, 3. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapatkan kekuatan yang baru. Ada dua kata yang menarik di sini, menantikan Tuhan dan juga kekuatan yang baru. Artinya apa menantikan Tuhan ini bukan sembarangan kata loh ternyata.

lebih awal ke bandara, tiba-tiba pesawatnya lebih maju, enggak. Pesawat jam 9, kecepetan nih, jam 4 udah nyampe bandara. Aduh, saya ubah aja jadwal schedule-nya, pesawatnya jam 7, begitu ya. Nggak bisa, kecuali jet pribadi. Menantikan Tuhan secara aktif bukan menanti Tuhan kayak kita diam, duduk diam, menanti makanan itu datang. Kita pesan makanan, ya, nanti alat yang di tangan kita, titut, titut, gitu ya, atau geter-geter, terus kita ambil ke counter, lalu

dari kata kalau kita ngomong kiwah dan koah dalam bahasa konsonan alfabetik secara Ibrani hari itu. Sebuah kata yang dipakai kiwah menantikan dan kekuatan yang baru. Kekuatan baru ini enggak kayak kita dapat minum terus diisi lagi review terus udah kita tinggalin gitu ya. Atau sama kita pergi tiba-tiba kita pengen bajunya udah kotor nih, di laundry aja begitu ya, atau dicuci dulu, nanti kita bisa pakai baju lagi yang sama tapi bajunya tetap sama. Ini sebuah kata yang istimewa, koah ini kekuatan yang baru, di replace artinya bajunya diperbaharui, kasih baju yang baru lagi, di exchange, renew, diperbaharui gitu ya. Kita tentu punya beberapa alat-alat yang di rumah ini yang udah lama gitu ya, tapi kita masih tetap awet kita pakai gitu. Ada baju yang udah 7 tahun kita pakai gitu. Ada baju yang ini baju wedding saya, kita simpen di rumah gitu ya. Pertanyaannya masih dipakai entunya. Atau kita punya baju atau kita punya sesuatu yang kita rawat sekian lama begitu ya, yang mungkin perbedaannya 10 tahun yang lalu dengan hari ini sangat beda. Handphone kita pernah pakai, ini handphone pas lagi papa dan mama dulu pacaran gitu ya. Ini dipakainya sekarang buat apa? Buat ngetok doang. Udah gak bisa dipakai apa-apa, tapi masih ada handphonenya. Tapi limitasi itu terjadi, ada penurunan kualitas. Mobil yang kita pakai atau kendaraan, motor yang kita simpan ini, motor, mobil yang legendaris gitu ya. Udah

pulang pergi masuk bengkel buat nikmatin momen foto, masukin lagi ke garasi, bukan. Beda dengan yang dulu loh, tahun lalu dipakai kerja keras gitu ya. Dipakai buat kita sebagai ketemu klien pakai mobil itu dan sebagainya. Apapun alatnya akan lama-lama hancur, rusak, terbatas. Demikian dengan manusia yang usia akan memakan.

Dan ada lagi paralel perbandingan ayat yang connect dengan bagian yang tadi kita baca. Sebuah limitasi, sebuah keterbatasan di mana kita ngerasain pimpinan Tuhan, anugerah Tuhan, tapi kita seringkali hidup dalam situasi

Dan komunitas yang berdoa di Kisah Para Rasul ini menjadi komunitas yang konkret, connect dengan Yesaya yang tadi kita baca. Murid-murid yang baru aja diancam, mereka yang baru aja dilarang berkhotbah, mereka baru aja dilarang mendengarkan firman, mereka gak bisa negosiasi, mereka gak bisa bikin strategi baru. Mereka lagi kacau, mereka lagi digoncangkan, mereka bertanya apakah Roh Kudus benar hadir, padahal pasal-pasal berikutnya baru aja,

hari mereka tertekan sebagai jemaat, sebagai sebuah komunitas rohani. Mereka nanya sama Tuhan, Tuhan ini benar-benar hidup nggak sih? Atau kayak nyuntrungin kita, atau kayak seakan-akan ya udah cuma ngomong doang. Mereka bertanya, bertanya, dan bertanya. Bahkan teks-teks selanjutnya memperjelas pertanyaan apakah Roh

sendiri karena satu kondisi yang membuat saya oke lah saya bisa sendiri. Timingnya nggak pas tuh kita bersama-sama, saya ada ajak rekan, asalnya nanti kita join lagi bareng lah sebagainya. Akhirnya saya memberanikan diri, ngobrol sama malas saya izin dulu pergi ke rumah sakit. Suatu kali keluar dari rumah sakit itu dengan perasaan yang galau, bimbang. Satu jemaat, bukan di Bandung ya hari itu kondisinya, dengan pergumulan yang saya tahu itu udah

Dia mati supaya kita bisa menikmati kehidupan yang kekal. Take away buat setiap kita. Bagi mereka, bagi kita yang menantikan Tuhan, merasakan sedih, nangis, kecewa, beragam komponen hidup lainnya itu.

kami yang lelah, kami yang lemah, kami yang terbatas ini Tuhan. Kami butuh Tuhan dan berharap dan menantikan Tuhan sebagai jawaban satu-satunya dalam hidup setiap kami. Karya Roh Kudus berbicara dan bekerja seluasnya

Mari Bapak Ibu Jemaat Tuhan, kita bangkit berdiri. Kita akan merespon firman Tuhan hari ini dengan satu pujian di hadapannya. Seperti firman-Nya bahwa Dia adalah satu-satunya.

0: jemaat, silakan duduk.
1: Bahwa Tuhan satu-satunya pengharapan setiap kita. Itu adalah hal yang pasti, menyongsong semua ketidakpastian sekalipun. Asalkan Tuhan hadir bersama dengan kita, Dia memberi kekuatan yang baru hari demi hari. Hari ini sebelum kita menyelesaikan ibadah hari ini, kita memberikan persembahan sebagai wujud syukur kita, baik rekan-rekan yang di rumah ataupun kita yang mengikuti dari tempat ini.
2: Ada mari kita berikan bentuk ucapan syukur kita kepada Tuhan melalui persembahan. Saudara dapat memberikan persembahan melalui scan QR code yang tertera pada layar Anda.

ini kita berharap kepada Tuhan yang hidup, Tuhan yang mengontrol sejarah, yang tidak dipatok oleh kurs, tidak dipatok oleh situasi, tidak tertekan oleh situasi-situasi yang ada, tetapi Tuhan yang mengontrol sejarah dan memberikan kita harapan yang baru. Mari kita bawa persembahan kita kepada Tuhan, pengharapan kita kepada Tuhan. Tuhan, kami percaya ini boleh menjadi alatnya Tuhan yang boleh menguatkan iman pengharapan kami, yang boleh membawa setiap kami, boleh mendukung gereja Tuhan sebagai gereja yang nyata di tengah masyarakat, di marketplace, sebagai gereja yang nyata bagi semua jemaat, bahkan di luar sana, bagi orang yang membutuhkan. Biarkan boleh menjadi alat Tuhan, Tuhan berikan hikmat bagi semua yang mengelolanya, boleh menjadi pekerjaan Tuhan yang aktif bagi gerejamu, bagi pekerjaan Tuhan sampai Tuhan datang. Dan kami bawa iman pengharapan kami kepada Tuhan di tengah segala ketidakpastian sekalipun, Tuhan yang tidak diatur oleh apapun, bahkan Tuhan yang mengontrol sejarah, itulah yang boleh kami imani, boleh menjadi sumber pengharapan setiap kami. Maka jemaat yang dikasihi Tuhan, angkatlah hatimu kepada Tuhan, angkatlah tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Bahwasanya sinar kemuliaan yang daripada Allah Bapa di surga, penyertaan cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, damai sejahtera, penghiburan kekuatan dari Allah Roh Kudus mengiringi setiap kita dimanapun kita berada, untuk melangkah dengan iman pengharapan yang menantang masa depan setiap kita. Allah Tritunggal memberkati setiap kita dari dulu, sekarang, dan sampai selama.

Sesaat lagi Anda akan mendengarkan siaran ulang ibadah GII Hok Im Tong minggu lalu. Apabila Anda ingin mendengarkan ibadah GII Hok Im Tong minggu ini, silakan mengikuti ibadah live streaming melalui YouTube GII Hok Im Tong. Selamat beribadah, Tuhan memberkati.

0: 让我们仍然站立来领受祝福。
1: Kita akan menerima berkat Tuhan。
0: 愿我主耶稣基督的恩惠、上帝的慈爱、圣灵的感动、安慰，常与我们众人同在，直到永远。
1: Kiranya rahmat dan berkat dari Allah Bapa kita serta dari Tuhan kita Yesus Kristus serta penyertaan Roh Kudus memimpin kehidupan kita sampai selama-lamanya.
0: 让我们一同来说。

0: Hari yang terbaik adalah hari yang dinikmati bersama dengan Tuhan.
1: 至基督与守卫，真喜乐永相随。

Langit menceritakan kemuliaan Allah. Cakrawala memberitakan hal-hal yang baik yang telah dilakukan tangannya. Setiap hari yang baru memberitakan banyak cerita. Setiap malam terus menjelaskan kuasa Allah. Terima kasih untuk kesetiaan pendengar mengikuti setiap program kami. Selamat malam dan selamat beristirahat. Tuhan memberkati.

Kata berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi. Besar kesetiaan Tuhan. Selamat pagi pendengar suara indah. Ketika kita membuka hari dengan mengucap syukur, maka sepanjang hari anugerah Tuhan akan kita rasakan. Mari kita memulai segala sesuatu hari ini dengan bersyukur, supaya anugerah-Nya dapat menjadi bagian hidup kita di sepanjang hari. Suara Indah 92,1 FM siap menemani pendengar dalam semua aktivitas di sepanjang hari ini.